shani birajuman yubari sul muntakiman bari saman iza talabtu min ilahi janaba wa insa